Marika, Mariku, nyanya, nai. Amu ayu nyanya nai, amu ayu nyanya noi, amu ayu nyanya noi. Kinye ayu sekan kai, amu ayu nyanya.